0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya? Gak tau, gue juga. Gak tau, gue. Gak tau, gue. Aduh, apa ya?
2: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do this on transit. Come on!
6: Bring them out,
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau diusir dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: eta ampunya diri bertata di pinggir sana bertatakan insan jabut bilang baik
1: ada benar sekali kuat
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata Pamanda atau Paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik of

0: terus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, okay, teman produser, thank you semua dari Station Wanita Produser Jack edisi hari ini ya, Sabtu 18 Juli dari berapa nama. Yang sama Ica di sini, teman produser, dengan ragam banyak informasi sudah kami berikan tentunya. Dan juga waktunya Ica pamit di edisi Spider kali ini. Teman produser, sampai sini ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di santai siang sampai jam 3 sore. Kita ketemu lagi nanti di depan selanjutnya. Bye-bye.

0: kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bungkusan dalam keranjang. Nah, kalau bungkusan dalam keranjang itu disebutnya hamper. Karena hamper itu bahasa Inggris dari bungkusan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hamper itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S, bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bungkusan yang ditata dalam keranjang.
1: Produeva. Teman terbaik kamu.

Fak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun, atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Cenario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Produ FM.

carinho.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

what we're fighting for.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu. Makasih deh sama ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

95.5 Pro 2 BS, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, berjumpa lagi nih barengan sama Dinar ya di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan kita ucapin selamat happy weekend, teman Pro 2.

0: Ya, atau mungkin masih ada juga yang Sabtu-Sabtu begini, akhir pekan kayak gini, hari libur ini masih ada yang kerja kayaknya, tapi harus tetap semangat ya Sawan Prodo ya, karena kalau nggak semangat ya silau ya, ya dalam menjalankan juga aktivitasnya nih Sawan Prodo. Dan seperti biasa, dengan akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 3 sore ya Sawan Prodo, yang pastinya dengan berbagai program-program yang telah kami rancang nih teman Prodo 2, dimana nanti tepat pukul 11 kita akan mengikuti nih relay musik trainer dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan nanti setelah jam 11 sampai jam 12 kita akan mengikuti musik trainer, kita akan dilantik dengan info kuliner nih teman Pro 2, dengan akan menghadirkan info kuliner, info olahraga hingga info entertainment yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatkan teman berdua. Jadi teman berdua siapkan camilan, naikin volume radionya dan nikmati akhir pekan bersama musik-musik terbaik tentunya ya. Dan aku Dina siap nemenin teman berdua semuanya di sampai siang hanya di 94.5 FM berdua dia teman terbaik.
1: Bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Dia. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Dia, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Dia, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Dia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dia, Pro2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan sekedar menang. Itu adalah kesempatan dan filosofi sepak bola Brasil yang menyenang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba, Brasil. Tetap dengarkan Siaran Pro2 untuk informasi.

5.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, saatnya kita mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta nih di program Musik Trainer ya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Terus saksikan Pro 2 Giyak untuk mengikuti Musik Trainer hari ini. So, stay tune terus di 5.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik aku teman Pro 2. Masih sama David Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali. Iya.
1: Yang ada urusan negara kita lagi
0: ada angin
1: semperaus.
0: Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih dulu-dulu tapi enggak ya. Masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena

0: Miss Celebrity.
1: Miss Celebrity.
0: Iya, tapi baru rilis single.
1: Oke.
0: Nah, jadi kan seru nih kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya, wanita kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa jadi

0: Hari ini kita kedatangan Ivana Berlian.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana. Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
3: Eh berarti benar tuh
0: yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya jadi modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya. Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh, mungkin Miss dulu deh, itu dari siapa?
2: Kalau itu mulai dari kenalan diri aku sendiri. Jadi aku join di pageant dulu, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA.
0: Wah,
2: oke. Aku ikut Putra Putri Pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain Putra Putri Pelajar itu misalnya di Kalimantan.
0: Jauh.
2: Jauh,
0: bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Ah, oke oke oke.
2: Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi proses foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan memang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2021.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku diperkenalkan sebagai putri pariwisata.
0: Oke. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Kalau untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasional ini, sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional, harusnya ke provinsi dulu kan, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Yeah.
2: Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di sekitar Yesor Tengah.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih sama umur 2. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyi itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi nyanyi dan okay. Emang suka menyanyi.
0: Iya. Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Iya. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Iya
1: kan?
0: Suara
1: udah bagus.
0: Nah,
1: dia akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi sekali.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil.
2: Iya.
0: Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalkan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah.

0: sana nih berarti.
1: Iya, betul sekali.
0: Wow, seru banget ngobrol dua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagunya Tuh Ngobrol Dua selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tuh Ngobrol Dua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jukup Beranak.

0: tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu mayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu pria.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menceritakan sekarang-sekarang ini gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi cinta sama musik, terinspirasi atau segala macam
1: yang menjadi influencer?
2: Kalau
1: dalam negeri dulu.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Karena sama-sama dari Batak, terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bintama.
0: Oh.
2: Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Dan khas.
0: Khas banget tuh. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasi sama Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat ya. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu? Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya itu dalam suatu hubungan. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah karena ya jati diri gue kayak gini. Gak bisa gitu. Jadi mau gak mau ya harus bisa. Karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip.
0: Benar juga ya. Kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah,
2: iya,
0: tuh. Kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya di dalam tentu sama satu. Itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
3: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul. Ya.
0: Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu. Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Cari lagu dari kita, Kak Ibe. Oke.
0: Berarti ini cerita kulit dari KIB atau kamu curhat-curhat juga dapat segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh, gitu. Bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar yang bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya, tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari. Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
2: Iya standar kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi saya nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini aku mau kayak gini juga, standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang saya dibilang bahwa jadi diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya prinsip gue apa sih, Fi?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin, iya, tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena misalnya, misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara ini makanan deh gitu, mungkin kayak nggak tahu nih gue nggak suka makanan apa, cuman pas dikasih lihat nih ini ada cabai pedes banget nih, cobain pe, aduh bukan prinsip gue lagi gitu.
2: Ini bukan gue nggak suka pedes.
1: Fundamental tuh.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi ya, beda prinsip itu kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik Jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om David kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Ya. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikTok-nya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch di tempat segala macam.
1: Beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol kalau tempat gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian first.
0: Iya
1: kan? Tapi pas mainin bagian ref-nya,
0: tahu itu.
1: Yeah. Karena dia dengar di TikTok di ref-nya doang.
2: SMP-nya kayak yang
1: tracknya
2: doang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin ini nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Saya lagi di 0811 800 1052. Langsung aja, Ivana Berdiana dengan Beda Prinsip.

0: Entrepreneur pastinya bersama gue ada Pritada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Masih pop R&B ya?
0: Pop R&B ya,
1: masih izin swing lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus yeah, itu juga.
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan. Iya. Outside the box. Oh ini kan enggak. Orang miring ya.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di sini yeah, masuk. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Nah, iya.
2: Iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh gimana sebenarnya?
2: Passion. Mm-hmm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-duanya. Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti ini, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal music branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai music
0: wisata
2: juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu.
0: Lagu.
2: Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Benar.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku nggak cuma soal mic doang, aku nggak cuma mic doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri.
0: Benar,
2: gitu.
0: Benar,
2: bagaimana
0: benar,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri.
0: Jadi kayak ya gue miss, tapi gue punya lagu juga
2: iya,
0: gitu. Nggak cuma gara-gara gue miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Jadi
0: ya Ivananya berarti ya jual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar.

0: Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Duta Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta. Setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon. Di Cirebon itu kita berkunjung ke keraton. Ada keraton Kesepuhan sama keraton Senoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam raja Kota Cirebon. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga. Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Jalan-jalan Jawa ya, berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Iya, Sumatera Barat.
1: Ih, seru banget.
2: Jadi pengen ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di posisi apa sih?
0: Di posisi apa? Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu. Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk proyek selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih?
2: Ya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia itu produser berteman ya. Jadi tidak saling memusuhi, seperti kayak ini lah, tidak boleh saling menulis kata di kota. Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rinse kan?
0: Betul.
2: Dari label Rinse ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa
1: berkolaborasi
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Interesting. Oke deh, sama bro dua aslinya ditungguin aja, nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini. Dan pastinya boleh promosi buat Kaput Ngobrol dua sekali lagi nih, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: bersama gue David Radar, Yodana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga proyek musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpian-impiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan memperdua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa. Bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata, oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya. Kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Oke, okay,
2: jadi okay. Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam gitu.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai ini selebriti atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya
2: ya,
1: didorong habis-habisan atau gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Jadi ya di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram dan TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like. Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Share base, itu yang kepentingan. Yang kedua, baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak. Enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena IG, Instagram langsung melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah. YouTube itu berubah, video klipnya harus ada. Misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30% dan harus diakui, centang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang, supaya itu nilai kejujurannya. Kalau nggak dicentang, kita di-tag dengan kita bisa dengan mereka. Karena nggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia, ya perlu dicentang. Karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Ya, AI atau enggak gitu ya. Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman produser juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you banget.
1: Thank you Dabe, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Music Planner itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue David Prada, cabut dulu.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Ada, sampai ketemu lagi.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

akhirnya kita balik lagi nih teman Pro 2 semuanya ya. Setelah tadi kita udah seru-seruan ngikutin trailer musik trender dari Pro 2 Jakarta nih. Semoga obrolannya bisa nambah inspirasi ya teman Pro 2, apalagi buat kalian yang pengen banget nih untuk mulai berkarya atau bahkan lagi bangun usaha dari passion sendiri nih teman Pro 2. Dan sekarang kita udah kembali lagi di Santai Siang barengan sama aku Dinar di 4.5 FM Pro 2 Biak nih. Biar makin siang makin santai ya teman Pro 2, waktunya kita masuk ke segmen yang selalu bikin perut kita tuh masih kepake teman Pro 2. Dan ya kita masuk ke info kuliner. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin kuliner Indonesia itu pasti tiap daerah punya makanan yang bikin kangen buat balik lagi ya. Dan sekarang kita akan jalan-jalan nih ya teman Pro 2 ke kota Gudeg yaitu Yogyakarta. Nah teman Pro 2, selain terkenal sebagai kota pelajar nih, Jogja itu punya banyak banget kuliner legendaris yang rasanya tuh bikin susah move on nih teman Pro 2. Tapi tenang, harganya juga cukup ramah di kantong kok teman Pro 2. Yang pertama tentu pasti yang kalian gak asing lagi ya kalau itu Gudeg nih. Makanan khas Jogja yang identik dengan rasa manis, gurih dari nangka muda yang dimasak berjam-jam. Biasanya disajikan bareng ayam kampung, telur, sambal kresek, dan nasi hangat ya teman Pro 2. Simple tapi selalu ngangenin ya teman Pro 2. Gak lupa juga nih ada juga bakmi Jawa teman Pro 2 yang dimasak satu persatu pakai anglo atau tungku arang teman Pro 2. Jadi bikin aroma smokinya tuh khas banget nih. Ditambah kuah gurih atau versi gorengnya tuh enak banget teman Pro 2. Dan kalau kalian ke Jogja teman Pro 2, jangan lupa juga cobain nasi godok. Jadi nasinya itu dimasak sama dengan bakmi Jawa di angklo gitu, terus ada aroma smokinya, tapi dia nasi berkuah gitu teman Pro 2. Bukan bubur juga, tapi namanya tuh nasi godok. Kayak gimana susah jelasin, kayak kalian makan mie kuah aja lah, mie kuah kayak gitu. Nah, nasi godok itu adalah kuah ya teman Pro 2. Jadi kayak kalian makan mie kuah tapi diganti sama nasi aja teman Pro 2. Tapi enak banget, kalian wajib coba tuh kalau ke Jogja, kalian cobain nasi godok teman Pro 2. Kalau kalian yang perutnya tuh Indonesia banget ya, kalau belum makan nasi belum makan istilahnya ya, jadi kalian harus cobain ke nasi godok teman Pro 2. Itu enak banget teman Pro 2. Nah kalau setelah makanan terus kamu pengen nyemil-nyemil santai nih ya di Jogja sambil melihat pemandangan mungkin kota Jogja, sunset di Jogja atau di pantainya, kamu boleh banget nih atau wajib bahkan ya nyobain cemilan geplak teman Pro 2 dan bakpia tentunya ya. Nah dua oleh-oleh ini tuh udah jadi ikon banget nih Jogja dari zaman dulu nih teman Pro 2, apalagi sekarang varian rasanya makin banyak dari yang klasik sampai kekini ya teman Pro 2. Nah satu lagi yang gak boleh dilewatkan juga teman Pro 2 yaitu sate kelatak ya teman Pro 2. Uniknya sate ini cuma dibumbuin sederhana aja dengan garam dan merica aja teman Pro 2, tapi daging kambingnya tetap disilusi apalagi Mahalini atau Priadi canda ya teman Pro 2, tetap juicy gitu loh teman Pro 2. Dan cita rasanya justru makin keluar gara-gara cuma bumbunya sederhana aja teman Pro 2. Jadi gak heran ya teman Pro 2 kalau banyak orang bilang Jogja itu punya cerita yang bikin orang rindu ya. Bukan hanya cerita cerita cintanya aja . Jadi aduh, udahlah teman Pro 2 ya, kita bahas kuliner aja ya. Bukan cuman rindunya tuh bukan cuman dengan suasananya aja, dengan orang-orang yang ada di sana, tapi juga dengan makanannya teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 sendiri nih, makanan khas Jogja apa yang paling pengen dicoba teman Pro 2, atau mungkin udah pernah nyobain langsung waktu liburan ke sana, boleh banget cerita ya teman Pro 2 ke Dinar nih. Kamu bisa ngirim pesan kita di WhatsApp kita di 082398839192 atau bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Fit dan Pro 2 Biak. Kamu tinggal kasih tahu aja Kak Dinar, aku tuh kalau di Jogja rindu sama makanan di sini, rindu gudegnya atau rindu sate kelataknya atau rindu ayam gepreknya ya, salam kedua.
langsung aja kirim ke WhatsApp kita tadi atau Instagram boleh, Facebook juga boleh ya. Karena Dinar bakal masih nemenin kamu di sampai siang kali ini, jadi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi kuliner lainnya dan tentunya lagu-lagu asik yang siap nemenin siang kalian. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Giyak.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak rutin, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodweb Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Bisa untuk apa yuk?
0: Bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
4: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan menjadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

kecantikan, bagikan aku tercekai.

Tapi buat teman berdua yang mencari pilihan makanan halal, ternyata Bali juga punya banyak kuliner legendaris yang sudah eksis puluhan tahun loh teman berdua. Salah satunya ada warung Mak Beng di kawasan Sanur ya, tempat makan yang berdiri sejak tahun 1941 nih. Ini terkenal dengan menu yang sederhana tapi selalu bikin orang tuh balik lagi nih teman berdua. Isinya cuma nasi, ikan goreng, sup kepala ikan, dan sambal khas yang pedasnya nampol nih teman berdua. Justru, tapi karena dari cita rasa yang konsisten, warung ini tetap jadi favorit wisatawan sampai sekarang. Lalu ada juga warung Ari nih teman berdua yang terkenal dengan sate lilit dan sate tusuk berbahan ikan marlin ya teman berdua. Tekstur lembut, bumbu meresap dan sudah jadi langganan banyak orang sejak tahun 1980-an. Gak cuma itu teman berdua, ada juga nih pilihan nasi campur khas Bali lawar sapi halal sampai berbagai hidangan khas kaya rempah teman berdua ya. Jadi kalau suatu saat teman berdua liburan ke Bali, nggak perlu bingung mencari makanan halal yang enak ya, karena pilihannya ternyata sih cukup banyak teman berdua dan sudah melegenda tentunya. Dan sekarang aku penasaran nih teman berdua ya, kalau dikasih kesempatan liburan kuliner nih, kalian tuh lebih pilih berburu gudeg di Jogja dengan ciri khas manis ya teman berdua, atau pilih nyobain seafood legendaris di Bali nih? Tapi tentunya apapun pilihannya, yang penting jangan lupa ajak orang tersayang ya, biar makannya makin seru teman berdua. Nah, jangan kemana-mana teman berdua, karena dia masih ada satu informasi lagi untuk info kuliner kali ini. Dan masih lanjut juga dengan lagu-lagu pilihan yang siap nemenin aktivitas yang teman berdua kali ini. So, stay tune terus di

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhui. Garanhui merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhui berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhui kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhui biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhui digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhui sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhui bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhui sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produen. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai dan keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republik of

seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Resah, bosan, membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya tersebut? Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati sedunia ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling banyak pengalaman. Kita dengarkan siaran berdua untuk info menarik lainnya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

55% Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah teman-teman, setelah tadi kita ngobrol tentang kuliner di Indonesia ya, kuliner di Jogja, di Bali ya teman Pro 2, sekarang kita beralih ke dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Kita ada satu informasi dari Kejurnas Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet nih teman Pro 2. Kejuaraan Nasional Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet dari 16 provinsi teman Pro 2. Turnamen ini menjadi ajang penjaringan talenta terbaik ya untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia teman Pro 2. Ketua Umum PPICF Listio Sigit Prabowo mengatakan Kejurnas MTB merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional nih. Ajang ini digelar di Kabupaten Bogor pada 16 hingga 19 Juli tahun 2022. Dan Kejurnas MTB 2020 juga mempertandingkan nomor cross country di Sentul City dan Downhill di Taman Wisata Alam Gunung Pancar tahun 2022. Listio berharap seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung sportivitas, disiplin, dan mematuhi peraturan pertandingan yang tahun 2022. Dan hasil kejuaraan ini dapat menjadi rujukan nih dalam memantau perkembangan atlet yang diproyeksikan di berbagai kejuaraan internasional tahun 2022. Listio meminta panitia dan seluruh pemangku kepentingan menjaga profesionalisme agar kejuaraan itu berlangsung aman, tertib, dan lancar nih. Penyelenggaraan Kejurnas MTB juga dapat memberikan dampak ya bagi Kabupaten Bogor nih, khususnya melalui sport tourism. Ajang ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju berbagai kejuaraan internasional. Dan para atlet juga berlomba nih merebutkan gelar juara nasional sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya tahun 2022. Dan Indonesia berharap dapat melahirkan atlet MTB berkelas dunia juga. Nah semoga yang mengikuti MTB ini mendapatkan hasil terbaik ya sesuai apa yang kalian inginkan nih tahun 2022. Dan jangan kemana-mana karena dia masih punya obrolan menarik lainnya ya. Jadi saya terus di 94.5 FM Pro 2 Siak teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: Tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kenapa gue lima sen pro 2 biar teman terbaik kamu. Nah teman pro 2, tentunya masih barengan sama Dinar di santai siang kali ini ya. Dan satu informasi terakhir dari dunia olahraga, sebelum kita berlanjut ke dunia entertainment nih teman pro 2, gimana ada kabar dari langkah menuju final basket putri junior hadapi ujian berat nih teman pro 2? Timnas basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA ya, atau FIBA Asian Cup 2026 Division B Asian. Negisiana dan kolega mengalahkan Samoa dengan 94-49 di Mini Boot Stadium Bangkok pada Jumat 17 Juli 2026. Indonesia tampil dominan nih sejak awal pertandingan teman pro 2. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengemban permainannya nih. Jaune dan Yemima menjadi pencetak poin terbanyak nih ya teman pro 2 untuk Indonesia nih. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa ini teman pro 2. Pelatih timnas basket U18 putri ini yaitu Freddy memuji semangat para pemain sepanjang laga ya. Mereka tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah nih. Dan teman-teman, Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa ini. Lebanon sudah menanti ya sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena sebagai juara grup C. Nah semoga aja untuk basket putri Indonesia, yang basket putri junior Indonesia ini menang ya teman-teman, nanti melawan Lebanon nih. Memang tim Lebanon ini cukup kuat ya di grup B, jadi semoga aja bisa tetap mengalahkan dan tetap semangat. Kita dukung terus teman-teman juga ya pembasket putri dari Indonesia. Nah jangan kemana-mana teman-teman dulu, karena setelah ini kita akan berlanjut ya di info entertainment yang mana Dinda akan menghadirkan informasi-informasi seputar hiburan nih, judulnya hiburan. Jadi setelah kuliner olahraga sih kalau nggak lengkap ya, nggak lengkap pastinya kalau nggak ada hiburannya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinda hanya di 94.5 FM Pro 2 Dinda teman-teman.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kenapa aku ngalih FM Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah, kawan Pro 2, setelah tadi kita masuk ke info olahraga, sekarang kita beralih nih ya, kawan Pro 2. Karena setelah olahraga, kayaknya butuh kita butuh hiburan ya. Jadi kita beralih ke info entertainment, kawan Pro 2. Dan informasi pertama langsung saja, di mana Celine Dion ke Singapura nih, picu sejumlah spekulasi soal konser, kawan Pro 2. Penyanyi Celine Dion berhasil memicu rasa penasaran para penggemarnya nih yang ada di Singapura ya, lewat laman Instagramnya nih, dengan mengunggah foto serta kenangan saat ia di negara itu, teman-teman. Ia membagikan 3 foto pada Selasa 14 Juli 2026 ya, yang merupakan foto saat ia tampil pada 2018 lalu yang diprediksi ya saat ini ya menggelar konser pertama di negeri Singapura tersebut ya, tepatnya di Marina Bay Sands yang dipenuhi dengan 6.000 penonton, teman-teman. Kemudian disusul dengan ucapan terima kasih atas kenangan indah yang pernah ia rasakan. Meskipun banyak penggemar awalnya menganggap unggahan ini hanya sebagai kenangan biasa ya, tapi keadaan berubah setelah Celine Dion sendiri mengunggah unggahan kedua nih yang didedikasikan untuk Singapura, teman-teman. Kali ini pada Rabu malam, dalam unggahan Celine Dion terlihat berpose di dekat jet pribadi mengenakan pakaian casual ya dan kacamata hitam. Nah, kedatangan Queen Power of Balance ini pun menyebabkan spekulasi ya bahwa ia berencana untuk tampil di Singapura pada waktu mendatang nih. Dan perkiraan lainnya juga muncul, yakni Celine Dion berpikiran akan tinggal di Marina Bay Sands pada waktu mendatang, teman-teman. Sementara soal kesibukannya, Celine Dion sendiri diketahui akan menggelar konser residensi di Playmusic Arena di Prancis ya pada September mendatang hingga Oktober, teman-teman. Dan kemudian dilanjut pada bulan Mei 2027. Semoga aja ya fans-fans Celine Dion ini segera mendapatkan kabar baik nih dari Celine Dion ya. Dan mungkin kalau memang lagi konser, memang mau konser, segera diumumkan biar fans-fansnya segera menyiapkan ya, kalau baru atau ngeluar tiketnya lagi nih. Dan Adina masih punya informasi dari dunia entertainment lainnya, tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 94.5 FM Pro 2 sama terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do this one, try to say it. Come on. Produe FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni

0: Ini 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
1: Produen
2: teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Asal begitu,
1: sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus itu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan MRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

apa tuh ini FM Pro 2 biasa teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 nggak kerasa nih perjumpaan kita di sampai siang kali ini udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2. Dina ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah setia nemenin Dina nih dari jam 10 hingga jam 3 saat ini teman Pro 2. Dan kalau kamu masih butuh teman untuk menemani aktivitas kamu di hari Sabtu ini, di sore hari Sabtu ini ya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena keseruan masih akan berlanjut di sore ceria barengan sama Kak Dani yang siap nemenin waktu santai sore kamu ya di hari Sabtu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Siap, semua terbaik kamu dan sampai jumpa.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Keluarga kita bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kami.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya seperti hitanan.

0: Negerimu.
1: Lakukan sekolah, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Giat. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Giat, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Giat, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Giat. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

tak seberapa dariku, karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan di saji.

0: mudah.
1: Hidup di tengah kota,
0: jalani
1: hidup penuh cerita
0: pilihan.
1: Kadang membuat buta terperosok ke dalam jurang.
0: Tak tahu
1: mana yang dibutuhkan
0: ataupun
1: sekedar diinginkan.
0: Dan kini
1: aku akan berjuang.

0: Tapi hati-hati.
1: Kamu diam, enggak?
2: Ya, salah mungkin.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

dari Prodi FM, biar teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman Prodi semuanya. Waduh, kalau tadi kamu sudah ditemani oleh rekan Binar di sampai siang, kali ini dengan Dani di sore ceria seperti biasa sampai jam 8 malam nanti. Semangat saja untuk teman Prodi semuanya di sore hari ini. Waduh, malam minggu nih. Ada yang punya rencana untuk bersenang-senang bersama keluarga, ada juga yang mau nongkrong bareng teman-teman, atau ada yang mau me time dan jalan berdua dengan pasangannya, kan? Nah, untuk teman Pro 2, healing paling bagus menurut teman Pro 2, healing murah versi kamu, apalagi di akhir pekan ini, weekend ya. Itu menurut kamu healing murah versi kamu seperti apa, teman-teman ya? Healing murah versi kamu apa? Kalau punya waktu luang 1 jam sore ini, mungkin kamu lebih pilih kemana? Atau kalian tim menikmati senja, ngopi santai, jalan kaki, atau rebahan di rumah saja? Karena memang ya, setiap orang itu punya cara masing-masing, teman berdua, untuk mengisi ulang energinya. Yang penting bukan seberapa mahal tempatnya, tapi juga tentang seberapa tenang dan juga bahagia perasaan kamu setelah melakukannya, ya kan? Oke, teman berdua, kalian bisa kasih tahu healing versi terbaik kamu apa ya? Kalau punya waktu luang 1 jam sore hari ini, kira-kira kamu lebih pilih kemana? Atau mungkin kalian tim yang mana nih, menikmati senja, ngopi santai, jalan kaki, atau rebahan di rumah saja? Kalian bisa komen ya di media sosialnya Prodi FM Biak, dan juga bisa mention juga di app RRI Digital.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinar.

0: Kenapa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes nanti. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu, kamu kakak bagi kue. Kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini ketentuannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain?
4: Tapi usah uang biar gak kejar-kejaran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Lipat aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina warisan nyule?
1: Sapo alingan jobo anta?
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, terlalu sok bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan dari banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa?

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu. Yeah. Listen to my song.

0: udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus semua.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Laku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
4: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angkok.

0: Kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Ini kan karena bos lagi nggak ada. Nah, itu juga tuh seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya,

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

Ya, selamat sore saja untuk teman-teman berdua. Masih bareng Dani di Sore Ceria. Sekarang sudah pukul 17 lebih 53 menit saat ini. Sudah mau jam 6 sore. Untuk itu, tetap speaking saja. Saya masih temani kamu bersama-sama ya. Kita masih di Sore Ceria sampai nanti jam 8, teman-teman. Ini satu lagu dari Alvira featuring Hanindia. Ini full VR dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan di sore hari. Semangat saja untuk kalian semuanya. Semoga weekend kali ini menyenangkan ya. Jangan sampai terlambat, harus on time ya ketika ada janjian mau nongkrong sama teman-teman. Waduh. Bilangnya OTW tapi masih di tempat ini.

0: kusin mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

aku mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.

0: jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Total, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.

0: kami kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemari, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, aku lagi sibuk.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
1: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
1: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tempat ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, penting ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: suka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Pagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, tiap-tiap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Diko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa itu yang beragam.
1: Aku genteng
2: ya. Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Bukan semua, satu grup semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: travel, alias Cici doyan belanja. Belanja dulu ah, bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, beli dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Diskon
0: lagi ah. Sampai akhirnya
2: Cici, bayar utang oi.
3: Mbak, angsurannya kapan mau setor?
2: Cici, uang kos kapan dibayar?
0: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Waktunya jaga malam.
4: Dengan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Ayam? Ayam? Ayam? Aku diterima kan? Ayam? Aku diterima kerja di sini kan, Ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 19:59 saat ini. Saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 sudah stay di 94.5 FM bersama Dani di sore ceria edisi 18 Juli dari jam 3 sore tadi sampai sekarang sudah mau jam 8 malam. Selamat bermalam minggu saja untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga happy di weekend kali ini. Kita bertemu kembali di hari esok. Selepas ini ada Rafael yang bakal temani kamu di Jaga Malam.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

kamu Pro 2 masih di 94.5 Pro 2 FM di Aksama terbaik kamu yang di Jaga Malam itu Pro 2. Welcome to the Jaga Malam, gimana nih kabarnya nih teman Pro 2? Rata-rata masih baik-baik saja dan juga masih tetap sehat-sehat selalu nih dimanapun saja kamu berada. Dan tentu saja bareng Rafael nih teman Pro 2 yang bakalan menemani kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Oke, dan bagaimanapun saja kabarnya nih ya teman Pro 2, ingatlah selalu ya, burung itu tidak dapat mengubah arah angin, tetapi ia mampu mengubah arah sayapnya. Ya, seperti dalam hidup, kita itu mungkin tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi kita selalu dapat memilih sikap dalam menghadapinya. Antai jenis Jaga Malam,

0: Lagi gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, Lita. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Tolong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau.

Oke, dan teman-teman berdua masih di Jaga Malam nih, jangan kalau malam-malam. Dalam perjalanan hidup kita teman-teman berdua, pasti kita mengalami banyak hal ya, mulai dari suka, senang, ceria, dan lain sebagainya. Bahkan iri dengki juga pasti ada ya. Tapi kamu tahu tidak apa arti dari iri dan juga dengki? Dan apa bedanya iri dan dengki, teman-teman berdua? Kebanyakan orang pasti memahami bahwa iri dan dengki itu dari satu suku kata ya, yang sama nih. Dari suku kata yang bukan sama ya, tapi beda tapi merujuk ke hal yang sama, merujuk ke perasaan yang sama gitu. Tapi sebenarnya iri dan dengki itu memiliki perbedaan, teman-teman. Kalau dari kata iri sendiri nih ya teman-teman, iri itu adalah perasaan tertarik ya. Kita itu kayak tertarik pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita miliki. Jadi kayak kita iri dengan mereka karena kita tidak bisa mendapatkan hal itu. Nah ini tuh iri tuh biasanya muncul ya ketika seseorang itu melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu dia teman-teman. Contoh kasus adalah ketika teman kita itu mempunyai mobil baru gitu, dan kita merasa iri karena kita tidak memilikinya sendiri gitu. Nah, iri itu tidak selalu negatif ya, karena bisa menjadi sebuah motivasi untuk meningkatkan diri kita agar kita juga bisa mendapatkan apa yang kita mau ya, atau mungkin mendapatkan sesuatu yang memang ya kita mau tanpa harus iri lagi kepada orang lain, teman-teman berdua. Ya, akan tetapi ya teman berdua, iri yang berlebihan itu dapat mengarah ke perilaku mengganggu. Iri dalam hubungan persahabatan atau romantis bisa mengarah pada rasa cemburu yang tidak sehat. Jadi, kalau kamu iri, ya irilah dengan cara yang sehat ya. Jangan sampai iri dengan cara yang tidak sehat ya. Ya, langsung kamu sembar gosip tentang orang yang tidak kamu sukai tersebut. Aduh, bahaya kali ya. Nah, sedangkan dengki ya teman-teman berdua, dengki itu adalah perasaan yang tidak senang atau kesal ketika seseorang itu melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Perasaan dengki itu muncul ya ketika seseorang itu merasa bahwa kebahagiaan atau kesuksesan orang lain itu berarti hilangnya kesempatan bagi dirinya sendiri. Contoh kasus ya, dengki adalah ketika teman kita itu sukses dalam karirnya dan kita itu merasa iri karena merasa kita itu kayak tidak setara gitu dengan dia. Dan dengki itu dapat mengarah pada perilaku negatif terhadap orang lain, teman-teman. Seseorang yang dengki itu seringkali merasa kurang dan mencoba menarik perhatian dengan mengkritik atau merendahkan keberhasilan orang lain. Nah, perbedaan antara iri dan dengki itu adalah bahwa iri adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Sementara dengki adalah perasaan tidak senang ketika melihat keberhasilan orang lain yang dianggap sebagai ancaman bagi kesempatan kita sendiri. Nah, perilaku iri dan dengki ini juga berbeda nih. Iri itu biasanya menjadi motivasi untuk meningkatkan diri dan belajar dari keberhasilan orang lain. Sedangkan dengki itu seringkali berujung pada kecemburuan yang tidak

suatu perasaan ya, agar kita itu tidak terlalu terjerumus ke hal tersebut yang membawa kita kepada hal yang merugikan kita sendiri ya dan juga orang lain. Oke, okay? So apalagi nih yang akan kita bahas? Stay tune on Jaga Malam, Jaga Malam.

0: Wow. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang. Hah?
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana?

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.

Ya, kita teman produk selain dari perbedaan ambisi dan juga obsesi ya teman produk. Ini ada juga nih, yaitu ada efektif dan juga efisien ya. Dalam melakukan pekerjaan ataupun melakukan pengeluaran ya dalam kehidupan kita sehari-hari nih teman produk. Pastinya kita membutuhkan yang namanya kata efektif. Kita harus bekerja secara efektif dan melakukan pengeluaran secara efisien ya.

Ya, ketemu berdua kalau efektif itu berfokus pada pencapaian tujuan. Sedangkan efisien itu berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertiannya ya teman berdua, efektif itu adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Ya, sesuatu itu dikatakan efektif jika berhasil mencapai apa yang direncanakan tanpa memperhatikan seberapa banyak sumber daya yang digunakan. Misalnya nih, ada seorang siswa dianggap efektif jika ia lulus ujian dengan nilai yang memuaskan sesuai dengan targetnya, meskipun ia harus belajar lebih lama dari yang direncanakan. Sedangkan pengertian dari efisien sendiri ya teman berdua, efisien di sisi lain adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau proses dengan menggunakan sumber daya, waktu dalam kurung waktu, biaya, tenaga yang minimal, ya seminimal mungkin. Efisiensi menekankan pada cara atau proses dalam mencapai tujuan dengan fokus pada penghematan sumber daya yang kita miliki. Contohnya, jika sebuah pabrik itu dapat memproduksi barang dengan lebih sedikit energi dan bahan baku, maka

Nah, itu dia untuk memperdua efektif dan juga efisien ya. Karena kalau efektif itu mencapai tujuan, hasil akhir. Sedangkan efektif itu menggunakan sumber daya secara optimal. Jadi buat kamu nih ya, teman perdua yang punya pertanyaan, langsung saja nih bisa kamu tanyakan. Kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas di malam hari ini? Kira-kira perbedaan apa lagi nih dari kata apa lagi nih yang mau kita bahas? Yuk, buat kamu yang ingin berkomentar, langsung saja nih kirim komentar kamu, bisa lewat WhatsApp Perdua di 0823-9883-9192. Yuk, daripada kamu galau di malam hari ini, mending kita bahas bareng-bareng biar menambah sedikit pengetahuan kita nih tentang kata-kata yang belum kita pahami secara mendalam. So, buat kamu, jangan lupa untuk ikutan gabung dan tetap stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam.

Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rungut. Informasi pertama, K-pop Demon Hunter jadi fenomena awet di top 10 Netflix 56 pekan. K-pop Demon Hunter semakin mengukuhkan dirinya sebagai fenomena di industri film dalam 1 tahun terakhir. Film animasi tersebut sukses mempertahankan posisinya di top 10 Netflix global 56 pekan berturut-turut.

0: Informasi ketiga, SMB Holdings mendorong kolaborasi kreator Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun ekosistem webtoon yang mampu menembus pasar internasional melalui ajang Indonesia K-Culture Youth Global Frontier Webtoon Road in Indonesia di Jakarta. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

0: semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu sudah harus menjadi diri sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro

0: Pasti yang gak tahu kalimat hopin pahalayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti pesat umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Yo, oke, dan masih di Jaga Malam itu Mompro 2. Aduh, selamat malam saja nih buat teman-teman Mompro 2 dimanapun kamu berada. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan sukses, aman, terkendali, pokoknya aman-aman aja nih ya teman-teman Mompro 2 di malam hari ini. Happy weekend buat teman-teman Mompro 2. Selamat menikmati malam kamu di malam weekend kali ini ya teman-teman Mompro 2. Ya, seperti khususnya yang lagi jalan-jalan ya teman-teman Mompro 2 di malam hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan hati-hati buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya teman-teman Pro 2. Ya, ingatlah selalu untuk utamakan keselamatan kamu nih teman-teman Pro 2. Oke, okay? And stay tune 3 malam.

Blackpink adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Blackpink adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik

0: Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Waktunya jaga malam
2: dengan galau malam-malam.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa, yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Dipanai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Prancis dan Inggris ogah-ogahan rebut peringkat ketiga. Pelatih timnas Prancis ya, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps, dia menyebut timnya dan Inggris sama-sama lesu ya, sama-sama lesu untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis dan Inggris masih harus menjalani satu laga terakhir pada perebutan tempat ketiga ya Piala Dunia 2026 di Stadion Miami pada Minggu 19 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Deschamps ya berpendapat kedua kubu tak menggebu-gebu jelang laga. Saya punya tanggung jawab untuk pertandingan ini. Laga ini bukan persahabatan, ini duel perebutan tempat ketiga. Pemain, staff, dan saya punya tugas terakhir untuk ini, masih tak lebih penting daripada final.

Inggris enggan main di laga seperti ini. Kami juga sama, tapi toh kami sudah ada di sini, kata Descan dikutip dari NDTV. Nah, meski terkesan tidak berapi-api, Descan menegaskan bakal mengincar kemenangan kontra The Three Lions. Bagaimanapun, ia ingin hasil maksimal dipetik dari setiap pertandingan. Kami menaruh target untuk menduduki peringkat ketiga dan mewujudkan ambisi terakhir itu. Kami punya tugas memakai jersey ini, ucapnya. Dan duel Prancis versus Inggris ya, ini sekaligus akan jadi penutup lembaran Deschamps sebagai pelatih Les Blues. Berada di balik kemudi sejak 2012, juru taktik 57 tahun itu ya, yang memutuskan berpisah setelah Piala Dunia 2026. Dan era berikutnya akan ditangani oleh Zinedine Zidane. Menjelang laga perpisahan, Deschamps tak ingin larut dalam kesedihan. Dia setelah mempersembahkan gelar Piala Dunia pada 2018, Deschamps

Dan laga terakhir ya, sekaligus sebagai perpisahan untuk Deschamps ya, yang akan pamit dari bangku pelatih sebagai pelatih Inggris ya selama beberapa tahun terakhir nih, atau memperoleh sampai sekarang. Dan pokoknya mau ucapkan banyak terima kasih juga nih buat pelatih Deschamps ya, yang sudah berkontribusi, sudah berusaha semaksimal mungkin juga untuk terus melatih timnas Prancis

yang dimana timnas Prancis juga ya memiliki talenta-talenta muda yang sangat berbakat, yang diakui ya, diakui oleh seluruh dunia juga ya, seperti Kylian Mbappe, Doué, Olise, dan masih banyak lagi nih ya teman-teman.

Oke, dan Deschamps akan meninggalkan Prancis dan akan diganti oleh Zinedine Zidane. Ya, pokoknya kita lihat saja nih ya, teman Pro 2. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Zinedine Zidane? Taktik apa yang akan dipakai selanjutnya untuk menghadapi Euro 2028 dan Piala Dunia 2030? Kira-kira apakah Zinedine Zidane akan membawa Prancis seperti Real Madrid meraih Liga Champions? Ya, kita nantikan saja bersama-sama. And stay tuned di full, and stay tuned di jaga malam ya, teman-teman Pro 2, jangan jaga malam. Jangan sampai ketinggalan juga nih dengan beragam informasi yang masih terserap hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Stay tuned Pro 2, teman-teman.

kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Oke, dan nomor dua ada satu lagi nih informasi dari tim nasional kita, Timnas Indonesia. Nah, Tom Haye, kami tidak takut bilang Timnas Indonesia juara Piala AFF.

Ya, Tom Haye menegaskan target timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026 adalah meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Hal tersebut disampaikan pemain berposisi gelandang tersebut di sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center Gianyar, Bali pada Sabtu 18 Juli 2026. Sudah sangat jelas kami bertanding untuk menang, itu fokus utamanya. Kami tidak takut bilang itu juara Piala AFF 2026, karena kami sudah banyak main di final, kata Haye dilansir dari Antara. Dan pemain Persib Bandung ini mengaku siap bekerja keras untuk mengukir sejarah pertama tersebut. Sejak Piala AFF digelar pada 1986, Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara. Sebelum berlaga dalam ajang dua tahunan tersebut ya, pemain dengan tinggi 187 cm ini membeberkan tim Merah Putih akan menjalani laga persahabatan. Hanya saja belum diketahui ya lawan yang akan dihadapi nih teman berdua. Kemungkinannya adalah tim Liga 1 yang sedang bersiap tampil dalam Piala Presiden 2025 pada akhir Juli ini. Dan juga dari sang kapten timnas ya, Haye mengaku sangat antusias menatap Piala AFF 2026. Ini tak lain karena Haye ya, dia akan menjalani edisi perdananya dalam turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Dan Piala AFF 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026. Dan timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Kamboja pada Senin 27 Juli di Stadion Pakansari.

terbaik untuk timnas Indonesia. Pokoknya Rafael akan support dengan cara apapun, akan mensupport kalian selama bertanding ya. Pokoknya doa terbaik juga nih untuk kalian yang ingin membawa nama Indonesia menuju ke kancah internasional. Pokoknya doa terbaik untuk timnas Indonesia. Ya pokoknya ya yang terbaik sajalah untuk timnas Indonesia nih teman-teman berdua. Semoga bisa membawa hasil yang baik ya untuk negara kita sendiri. So, jangan kemana-mana, stay tune on Production Biasa.

0: selesai. Kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato di koma atau biasa disebut dengan semicolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semicolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semicolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semicolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semicolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Bill dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri cinta.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, tentang ngobrol dua. Aduh, nggak terasa nih ya kita sudah memasuki Jazz News di malam hari ini. Dan selamat beraktivitas saja nih buat teman-teman Pro 2. Semoga kamu dapat terhibur ya dengan beragam hiburan yang sudah diberikan menemani kamu di sepanjang hari ini, edisi Sabtu 18 Juli ya 2026 ya teman-teman Pro 2. Yo, tetap semangat ya teman-teman Pro 2. Dalam apapun yang kamu hadapi, setiap masalah yang dihadapi ya teman-teman Pro 2 harus dihadapi dengan pikiran yang lebih tenang. Harus lebih tenang dalam menghadapinya. Jika sama-sama emosi, wah, bisa jadi kebakaran hutan dong. Oke, dan welcome to the Jazz News. Ini teman-teman Pro 2, ingatlah selalu bahwa gagal itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah gagal di hal yang sama sebanyak dua kali. Waduh, catat, evaluasi, lalu maju lagi. So, don't give up and keep going. Dan stay tune juga malam dengan galau.

18 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu,

0: bakal bagi minum dong. Ini ceploknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sudah terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu. Makasih deh soal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyah, kunci suruh, kudulau, uyut-uyut, dan kinang.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Moral and Sustainable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, tepuk gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu. Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Butet?
1: Buat mati nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap, kenapa motor lagi? Gak ada mati di itu motor. Apa Mak sudah sesek ini kan asapnya? Matiin cepetan, matiin!
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Dan teman berdua, waduh, gak terasa nih ya, kita sudah di penghujung acara kita di sepanjang hari ini. Thank you ya, makasih banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FMBiak, yang terus mantau-mantau dimanapun saja kamu berada. Semoga dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu ya teman Pro 2 di sepanjang hari ini. So, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk selalu jadikan Pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan ingatlah selalu ya teman Pro 2, kamu harus ingat ya, sebagai seorang pejuang ya, jika ingin mental kamu itu semakin kuat, jangan suka untuk meminta bantuan. Tapi ya, jangan suka meminta bantuan, tapi jangan pernah lupakan siapa yang suka menawarkan kamu bantuan. Saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kelantan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Mam? Ya, ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Produ FM.

0: Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu

0: lagu ini dari mana?
1: Diajari sama mama, Pak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: belum bisa dapat pinjamannya.
1: Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
2: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
2: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
2: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
2: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: lupa jabret dari koran. Ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus, kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI ada

0: Cus tak acau lagi. Okay.
1: Kamu.
0: Yuk makan yuk.
1: Ayo.
0: Okay.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.

0: hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus instan di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang.

0: Baby, I just need a one more time. If you believe what I do, it's how what the day is gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hong Timpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopipa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lain. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa, yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Chocolate. Yay!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Go and tell your friends we're running.

melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Produ FM.

kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

0: Kamu sudah? Hei, Michael. Hei, kamu gak bikin apa ini?
1: Biasa, persiapan buat tahu.
0: Tahu gila dia gak kan?
1: Yoi, bangun.
0: Kan kamu udah negara apa ini?
1: Oh, jelas, Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka kalah itu. Ini
1: bisa jauh gak dulu lagi.
0: Oh, belum tentu.
1: Biar dulu sampai sekarang gak suka buka kursi.
0: Buka kursi di situ. Begini, Tad. Beda zaman, beda cerita.
1: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
0: Nanti kalah. Hei, kami juga bapak nih. Tuh, aku juga negara paling jago bisa kalah. Nah, itu kan menurut keyakinan saya.
1: Hei, sudah. Mau negara mana yang kamu bawa pilih, itu terserah kamu sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

Iya, selamat pagi saya untuk teman produk semuanya. Di pagi hari ini semangat ya untuk hari Minggu 19 Juli. Masih bareng Dani di Spada. Semoga hari ini menyenangkan saja untuk teman kedua, kegiatannya lancar dan tidak kurang satu apapun ya. Mungkin teman-teman di antara kalian ada yang punya kegiatan sebentar pergi ke pantai atau ke tempat-tempat yang indah yang berada di kota Biak kita ini ya. Semoga aktivitas yang lagi kalian rencanakan di hari ini semuanya berjalan lancar. Jangan lupa untuk sarapan pagi teman-teman ya, karena sekarang sudah jam 7 lebih 29 menit saat ini. Ya, mungkin itu saja sebagai pengingat di hari ini teman-teman ya. Apapun kegiatannya, intinya jaga kesehatan selalu. Saya masih bakal temani kamu di Spada sampai jam 10 teman-teman ya. Untuk itu jangan kemana-mana, saya punya banyak lagu-lagu hiburan yang akan menemani kamu di malam hari ini, di pagi ini teman-teman ya.

0: Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodwave.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi teman Pro Bio, masih bareng Dani. Nah, saya mau tanya dulu nih, biasa kalian di akhir pekan rindu makanan apa nih teman-teman yang pengen kalian masak? Biasanya sih ada menu rumahan yang selalu dirindukan ya kan. Jadi memang tidak semua makanan yang paling berkesan berasal dari restoran mewah. Justru nih, saya mau kasih tahu buat teman-teman kalau banyak orang itu mengaku kalau makanan yang paling mereka rindukan adalah masakan rumahan, ya kan? Apalagi untuk teman-teman yang rantau. Rasanya sederhana tapi penuh kenangan dan juga kehangatan juga tentunya. Nah, bagi sebagian orang, sepiring sayur bening, ikan goreng, sambal, dan nasi hangat itu sudah lebih dari cukup membuat hati tenang. Terus ada juga yang selalu rindu opor ayam buatan ibu saat hari raya, semur daging, soto, atau bahkan tumis kangkung yang sering tersaji di meja makan keluarga. Nah, di mana masakan rumahan itu bukan hanya soal rasa juga, tapi ya, bagaimana tentang momen kebersamaan, terus aroma masakan dari dapur, terus makan bersama keluarga, hingga cerita yang mengalir di meja. Nah, ini akan menjadi kenangan yang sulit tergantikan. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, menurut kamu, ya menu rumahan apa nih yang paling kamu rindukan? Apakah rendang, sayur lodeh, ayam kecap, telur balado, atau justru mie goreng buatan ibu di rumah?

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam tentasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Yeah.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan, karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudulau, uyut-uyut, dan kinang.

again, baby.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggereskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cat. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the World and Incredible Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asap ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu. Nah, udah belum?
0: Udah nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
1: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap kenapa motor lagi. Ya udah mati di ke motor. Apa Mak sudah sesek ini karena asapnya?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

membawa kenangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, pujian memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.